0: Pengasingan Jabatan Negara dan Pengerusi ASEAN, kedua-duanya mengalu-alukan lawatan ICRC dan mengatakan mereka berharap ia merupakan permulaan kepada akses berkala, termasuk untuk rawatan perubatan bagi pemenang hadiah Nobel Keamanan berusia 81 tahun itu. Jabatan Negara juga menyeru tentera Myanmar untuk menyertai dialog bagi menamatkan konflik yang tercetus selepas rampasan kuasa. Pihak berkuasa di Singapura masih belum dapat mengatasi sebarang kesalahan berkaitan sindiket pemerdagangan anak damit yang telah dilakukan di negara itu selepas anggota sindiket pemerdagangan anak damit dari Indonesia dipenjarakan bulan lalu. Ketua sindiket di Indonesia mengaku telah memperdagangkan sekurang-kurangnya 12 anak damit ke Singapura dengan memperoleh bayaran antara $17,000 hingga $21,000 Singapura bagi setiap seorang anak damit. Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga serta Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri berkata pihak kementeriannya akan terus bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa Indonesia untuk mendapatkan maklumat mengenai setiap anak damit dan ibu bapa kandung mereka. Pihak berkuasa Indonesia bertungkus lumus memadam kebakaran hutan yang menjejaskan seluruh Taman Negara Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia menyebabkan lebih 120 kawasan hektar kawasan hutan musnah ketika negara itu bersiap sedia menghadapi musim kering yang ekstrim yang dipicu oleh El Niño. Kebakaran hutan bermula Isnin lalu berhampiran Gunung Bromo di Jawa Timur, salah satu destinasi pelancongan paling popular di Indonesia, tetapi kawasan berkenaan kini ditutup dan pihak berkuasa akan mengeluarkan notis bagi pembukaan semula taman berkenaan. Pihak berkuasa setempat menghantar 2 helikopter bagi menggugurkan air ke kawasan hutan yang sudah memusnahkan sekurang-kurangnya 127 hektar. Pakar vaksin Pertubuhan Kesehatan Sedunia WHO mencadangkan ujian dijalankan kepada manusia sepenuhnya ke atas satu-satunya vaksin Ebola yang diloloskan untuk menyaksikan sama ada ia memberikan perlindungan terhadap virus yang sedang merebak di Republik Demokratik Kongo. Vaksin Ervibo telah terbukti selamat dan berkesan terhadap virus Ebola yang lebih biasa. Dalam data awal dari pakar WHO melaporkan, percubaan daripada haiwan menunjukkan ia mungkin memberi perlindungan terhadap wabak Ebola yang jarang berlaku dan sedang menular di Kongo. Kenyataan itu dikeluarkan setelah bilangan kes tersebut disahkan di Kongo mencecah lebih 4,000 termasuk 1,850 kematian. Pegawai WHO memberi amaran virus itu merebak lebih cepat daripada usaha tindak balas yang dijalankan. Penasihat teknikal Agensi Kesihatan PBB mengenai keutamaan calon vaksin untuk tindak balas wabak Ebola telah mengadakan mesyuarat minggu lepas untuk meneliti data baru yang muncul sejak mesyuarat diadakan pada bulan Mei lalu, beberapa hari selepas pengisytiharan wabak itu. Sukan. Pasukan Hornbill Warriors muncul juara kejohanan bola keranjang terbuka Piala Lim Enterprise. Perlawanan akhir berlangsung malam tadi di gelanggang bola keranjang Kampung Baru Seria. Menyaksikan perlawanan Awang Muhammad Faik bin Haji Rani, penolong pegawai daerah Blaid. Pasukan Hornbill Warriors mengalahkan pasukan Natural Born Thrillers. Acara tahunan itu diadakan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duliang Maha Mulia ke-80. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan perlunya ASEAN terus memajukan visi Komuniti ASEAN 2045 berteraskan keutuhan semangat perpaduan yang teguh. Pelaksanaan wawasan Brunei 2035 perlu responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Kerajaan memberi tumpuan kepada 3 strategi utama untuk meningkatkan penyertaan tenaga kerja tempatan dalam sektor swasta. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Hajah Nur Zainah Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya disiarkan pada pukul 3 petang.

Ya, selamat petang kepada audio pendengar Harmonia FM. Terima kasih dan selamat bercuti kita ucapkan kepada para pelajar dan mungkin juga ibu bapa mengambil kesempatan bercuti bersama anak-anak, keluarga tercinta. Semoga masa terluang, masa berkualiti bersama keluarga.

0: شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Apa barmis kita? Pasti kita ini mengharapkan sentiasa dalam baik, sehat, dan berpunya pemikiran yang lebih matang. Dan yang penting ialah boleh melakukan sesuatu kebaikan untuk masa depan sendiri, anak-anak, dan juga masa depan negara kita yang tercinta, negara Brunei Darussalam. Jadi kali ini kan bercerita

mengenai dengan macam mana Tata ni melihat anak-anak Tata ni. Maksudnya di sini ialah Tata ni melihat pertumbuhannya bukan dari segi fizikalnya saja, dari segi pemikirannya. Nah, macam mana? Jadi apa-apa ni ialah dari ketani. Dari ketani maksudnya ayah dan ibu. Ya di rumah lah kat. Jadi sekolah itu ia akan lebih fokus kepada pembelajaran, pendidikan. Tapi dari niadamit ia sudah bermula daripada rumah. Ketani yang memberi diorang ini guideline ke mana tujuannya kanak-kanak ini. Ketani membesarkan diorang dari segi fizikal, dari segi emosi, dari segi mental pun sama juga ibu bapa yang membesarkan atau memberi diorang ini input dalam pemikiran diorang. Jadi apa yang ingin saya sampaikan hari ini ialah mengenai anak-anak kata ini. Kata ini sudah paham. Wawasan 2035 ini lagi lama benar. Okay, dalam 8 tahun setengah macam itu. Jadi untuk merealisasikan, untuk menjadikan ya apa yang tadi real, jadi barang ini kata inilah yang memainkan peranan yang penting. Macam mana kata ini mendidik anak-anak kata ini? Baik. Kata ini banyakkan saya beritahu sudah. Memang selalu memfokuskan mengenai dengan akademik anak-anak kata ini. Tanya mahu pandai, belajar, menulis, mengira, membaca. Saya ni mahu cuma tu. Setelahnya pandai, kata ni mahu ya, jadi orang yang terbaik di antara yang terbaik. Atau kehendak kata ni. Tapi kadang-kadang kata ni terlepas pandang. Terlepas pandang. Sebab kata ni ini, ada lagi didikan lain untuk anak-anak kata ni. Saya sudah di awal tadi beritahu pendidikan awal ialah ketani dan pendidikan dari segi ilmiah akademik ia akan di sekolah. Okey. Ketani dan pendidikan itu selalunya ketani ibu bapa ni sebagai contoh. Sebagai contoh. Ini yang saya ingin tekankan kepada ibu bapa. Ketani sebagai contoh. Anak-anak ketani melihat ketani, bukan saya melihat, memerhatikan tingkah laku ketani. Jangan lupa tu. Tak kira lah di rumah, dalam kereta, berjalan, apapun. Ia akan belajar. Gurunya ialah ibu bapa. Biskitalah yang menjadi guru bapa. Ketanilah yang menjadi guru bapa, anunya guru-guru kepada ibu bapa yang adalah guru-guru kepada anak-anak bis kita. Okey. Tani tu olah-olah. Beri makan, beri minum, ya, buat aktiviti semua ke tani. Selalunya ia melihat ke tani apa tani makan. Ia akan makan. Nyaman je bapa tu makan semuanya. Bapa ni apa saja semuanya aman dimakannya. Jadi ia pun berminat makanan tu. Sebab dia melihat contohnya ada. Okay. Yang jawab saja. Dari segi kata ni. Tata tertib makan. Ada orang pakai sudu. Bersama garpu. Ada orang pakai jari makanan ni. Jadi kalau mengikut sunnah memanglah pakai jari bukan pakai sudu garpu. Okey, itu seorang-seorang punya cerita.

0: Jadi sampainya ke pasar, ia dapat kalau ia pakai garpu sudu makan, sampainya ke pasar, ia pasti makan pakai garpu dan sudu. Sehinggalah kadang-kadang ia mendengar itu di sekolah tak. Guru agamanya beritahu, sunnah menggunakan jari semasa makan. Ada pahalanya. Oh, ya, rupanya. Okey. Rupanya nya ustaz ustazah ni atur rupanya. Mungkin dia terbaca juga. Jadi bila dia balik ke rumah, pasti dia merista. Mabahnya ibunya, rupanya kalau pakai jari ni makannya adanya pahalanya. Okey. Dia beritahu. Tapi kadang-kadang dia berdik kata-kata ni tu. Tapi kadang-kadang ada juga. Kenapa tani pakai sudu sama garpu mama? Kenapa tani dari dulu anda pakai jari mama? Payah menjawab tu ceritanya. Payah menjawab. Okey. Jadi kalau sudah macam tu, inilah didikan di luar kanak-kanak katanya. Di dalam yang dia tahu sebab katanya dia mempraktikkan barang itu. Bukannya di luar boleh tahu. Macam itu. Jadi apapun yang terjadi dari anak-anak bis kita, ia akan bermula dari rumah dan ia akan mempelajari. Okey. Sekiranya tadi banyaklah membuat baik-baik sama kawan dan berkelahi. Okey. Jadi jandun beliau. Okey. Dengar saja cakap cikgu. Ia belajar dari rumah tu. Kalau di rumah kata ni berserioh, terterais-terais juga. Megaplah agaknya. Ada sampai ke tahap laki bini nampak bis kita berkelahi. Jadi sana anak-anak kata ni akan merekod. Akan belajar. Okay? Belajar berkelahi. Rupanya belajar terterais-terais. Yang paling beri takut lagi kadang-kadang ia belajar sumpah seranah. Ini beri takut. Nauzubillah min zalim. Satu kali ia ke sekolah, ia akan membuat barang itu. Yang beri takut lagi. Anu yang satu keluarga ni, anu yang pernah mendengar perkataan itu, sama juga dari kotnya. Baru pernah mendengar ni ya, perkataan ini. Saya balik ke rumah, tanyakannya. Ibunya, apa kan artinya ni ya? Kawanku ada cakap cuman ni ya? Allahu Akbar. Di mana kau mendengar? Tadi kami di sekolah, ia kelahi dan ia menggunakan bahasa ini. Jadi dari mana dia belajar tu, tuan-tuan dan puan-puan? Ini mengingati awal bis kita. Okey, baiklah. Ini lihat dulu. Okey, hati-hati bercakap. Sebab anak kata ni merekod apa yang kata ni katakan. Lihat sekejap, insyaAllah. Ini sambung lagi lepas ini.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi itu yang pertama tadi saya ingin mengusikan bis kita. Di mana dulang belajar perkata-perkataan, kelakuan-kelukan, perangai-perangai pasti dari rumah. Hah? Kata pepatahnya apanya? Di manakah tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Okay. Atau yang berijab tu kalau ia tumpah dengan ke nasi. Macam tu lah. Artinya ia menduplikat apa yang kata ni buat. Jadi perlulah berhati-hati. Okay. Ini melihat kepada ke akar umbi. Kenapa kadang-kadang bila sekolah anak-anak itu jadi pembuli, jadi suka memukul orang, suka kadang-kadang sumpah serana. Jadi mana dia belajar tu? Saya percaya tidak ada tu. Tidak dalam silibus tu mengenai dengan cara-cara menggunakan sumpahan. Tidak ada tu, belum ada. Belum ada tu. Jadi mana belajar? Okay. Jadi bila bercantum di sekolah sama kawannya yang lain-lain tu, jadi kawan-kawan lain pun terkejut. Ni lain jonya. Yang saya beritahu tadi awal tu kan, dia akan bertanya ke rumah. Apa perkataan ni? Apa perkataan ni? Jadi anilah. Jadi didikan awal tu pastinya daripada ibu bapa. Okay. Tapi kadang-kadang itu tu bagusnya juga. Bila di sekolah, bila menggunakan perkataan macam tu, jadi orang yang melarang dan memberhentikan perkataan-perkataan itu supaya jangan lagi dipakai, dan lain dan bukan adalah guru-guru. Jadi guru-guru meluruskan. Hey, pastikan next time jangan lagi dipakai perkataan itu. Tidak bisa itu. Not the right time. Bukan lurus tu cakap tu. Jadi akan terpikir juga. Jadi guru itu membimbing, memberi pendidikan perkataan-perkataan yang dah lurus tiba dibuat di rumah itu bila masuk ke sekolah. Ini daripadanya. Jadi ibu bapa perlu hati-hatilah. Macam mana pun keadaan kata ini, macam mana pun riuh kata ini, pastikan dengan keluarkan perkataan-perkataan yang tidak elok. Andi tu. Mia tujuk berkelahi sama bini, sama laki, tetris-tris. Even worse lagi, na'udzubillah menzalik, kalau seorang suami menggunakan tangannya, tenaganya, memukul isterinya dan juga anak-anaknya. Ini berbahaya ni. Tolong. Sama sekali ayah-ayah, mungkin ada yang mendengar, ini secara cerita sebenarnya,

0: plong nuduh siapa-siapa. Tapi kalau rasanya ia membuat macam itu, implikasinya sampai memukul-mukul istri atau suami atau anak-anak. Ini berbahaya. Okay? Jadi, pastikan memberhentikan apa yang kita rasa ini sesuai. Jadi Anita saya rasakan kata ini perlu ada dalam jiwa kata ini supaya rumah itu adalah rumah yang harmoni. Semua aman, damai. Kalau beliau-beliau pun duduk sama-sama ini lawak. Duduk. Duduk. Okay, kalau ada adik-beradik ya beliau, bah, duduk. Let us discuss apa sebenarnya. Memanglah adik-beradik kan. Adik-beradik ini memanglah ada kadang-kadang masanya yang dedurus. Ada masanya beliau. Jadi pastikan kata ni, okay? Pastikan kata ni berunding sebagai ibu bapa dari orang tengah duduk. Jangan sampai kata ni juga ikut campur tanpa usul periksa. Ada pelan zaman-zaman kami dulu tu Allah, kalau berkelahi adik-beradik dan lagi payah di explain tu. Dua-dua memang siap. Memang siap. Okay? Memang siap tu. Dan lagi tu. Kalau dulu-dululah. Ni nanya. Kalau mau makan tadi pinggang ni. Kalau perlu panggang yang menyebuyi. Ini tadi pinggang. Dulu tu. Kalau dulu ibu bapa, kalau adik-beradik kelahi. Anak-anaknya. Saya mau makan. Kadang-kadang ada je lurusnya, ada je bagusnya. Sampai kata ni, dia lagi pakai lagi. Nah, macam tu. Dia kira, ya, dia mau explain siapa salah, siapa lurus, dia peduli. Siap kamu semuanya. Tu zaman-zaman dululah. Zaman-zaman kami lah dulu-dulu tu. Macam tu. Tapi walaupun ada je kebaikannya. Tapi pada masa ni, lebih kepada mendengar. Bukan secara fizikal. Duduk. Berbincang. Bagi masa. Okay. You dulu explain apa. And then you lagi explain. And then Rio. Okay. Apa sebenarnya. Ini lebih mudah. Okay. Lebih senang. Lebih praktikal. Anda boleh main pukul-pukul lambat-lambat. Sampai belitai apa tu. Anda lagi tu. Mungkin lebih mudah kata ni. Berbincang. Ini bagus. Jadi tolong. Jadi barang ini sebenarnya barang saya beritahu yang tadi awal sudah katanya terestrais depan anak berkelahi apa ia akan masuk ke sekolah keadaan itu anak-anak kita cuma tujuh beriuh sana sini dan even worse sekarang kalau sudah ya berkelaja berterestrais juga sama kawannya berkelahi sama bosnya semua dah puas hati dan even worse lagi-lagi teruk. Kalau mewarisi apa kita buat ni bila sudah berkahwin nanti. Auzubillahi min zalik. Lagi merijap. Jadi barang itu saya beritahu tidak nampak ah, nampak kita tu dari akar umbinya dari mana tu. Dari mana puncanya barang semua tu. Ini kan ingin saya highlight ni barang saya ni. Kadang-kadang ialah ipar dua berkelahi beliau apa. Dari mana tu? Sebab dari damit kata ni ya adik-beradik berkelahi. Bicarakan, indah berunding. Jadi sampainya tua, cuma tu dendamnya tu sehingga ipar duanya pun dengannya bukan lagi. Adik beradinya pun dengannya bukan lagi. Sampai ke pasar. Ini berijab. Pastikanlah. Sama sekali kepada bapa-bapa lah. Banyak lazim yang macam tu. Okay, ini yang ingin saya kongsikan. Sebab barang ini dikongsikan oleh banyak lah mengenai dengan kehidupan kata ni orang yang berkeluarga. Okay, jadi katanya lihat lagi sekejap. InsyaAllah tadi sambung lagi barang ini mengenai dengan apa peranan kami sebagai ibu bapa, sebagai suami, sebagai isteri untuk kata ni melihat keluarga itu keluarga yang harmoni. Lihat sebentar, InsyaAllah tadi sambung lagi lepas ini.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah. Oke. Nyujung lagi sedikit. Kadang-kadang tadi sebagai laki-laki ini, ini ingin dikongsikan. Kadang-kadang tadi kalau diucap kan malah aja kan ego nemu mendengar, menggunakan kekerasan, menggunakan tenaga ketani, sehingga orang rumah takut banget, takutkan kita, okay? Bini kita, anak-anak kita, semua takutkan kita, sehingga peradian kita pun takutkan kita. Sampai bila ni kita cuman ni? Sampai bila? Ini saya ingin kongsikan ni secara serius. Sampai pada bapak-bapak. Gagah benar juga. Bisa kita sampai macam tu kan. Sampai anak kan bercakap pun dah berani. Bini kan menagur pun dah berani. Sikit-sikit kan malah. Sikit-sikit kan tindik terajang. Sikit-sikit kan terais-terais. Macam mana kita orang ni? Okay? Jadi bila keadaan macam itu, di mana kita ni kan berada dan di mana anak-anak kita ni, mana kebahagiaan itu? Okay? Tolong ayah, janganlah menggunakan

isteri, ha? Dan anak-anak siapa? Anak kita berbintikan siapa? Yang kita rio-rio. Sedang-sadang. Ha? Yang ada suka panas baran itu, sedang-sadang. Ha? Adang tak. Umur maka bumur. Kesian ni anak bini kita. Ha? Ha, sehingga kadang-kadang tolongan ni, yang sedihnya, yang sepatutnya kita menjadi pendengar yang patutnya meleraikan apa isu-isu anak kita, apa kesedihannya, apa cabarannya yang dihadapinya. Kita tidak tahu tu sebab kita, dan lain dan bukan, beriuh indek terajang. Jadi, sehingga anak kita tu tidak tahu ke mana tujunya. Indek selesa di rumah. Itu perlu kita tinjau balik. Kegagahan kita tu indah ke mana tu? Keigoan kita tu indah ke mana? Cuba tak. Ke mana tujuannya? Melahan anak kita lah akan banci kita. Kalau bini kadang-kadang ya dapat lagi ya kontrol. Kesian pulang. Ha? Kesian pulang yang punya suami yang macam mana. Takut kesakitan fizikal, kesakitan hati semua, tapi tidak berani bersuara. Tapi anaknya main-main, anak kadang-kadangnya ia berani. Okay, caranya melawan berbeza. Ini yang kita akan main-main. Ia akan melawan. Sebab bini kita mana berani juga. Sebabnya ia sama kita selalu. Anak-anak kalau ia sekolah apa. Kadang-kadang sana dia mengeluarkan taringnya. Sana dia mengeluarkan uapnya. Saat itu kadang-kadang tadi heran. Ibu bapa kadang-kadang heran. Anak kau ni di rumah dah ada bunyi-bunyi ni. Kenapa tadi sekolah apa kedai apa ni. Lagi perkara yang teruk sekali. Sehingga kita ni menyalahkan sekolah itu. Itu lagi payah. Ini temu selesai kerja kita ni soalnya. Kan bagaplah saja. Ini pastikan. Pastikan. Kita ni. Sebagai ketua. Rumah. Pastikan. Jaga. Orang yang tani lindungi. Bukan tani papak. Bukan digigit. Bukan diindik terajang. Ketani patutnya melindungi dia orang, tapi yang kasihannya terbalik. Ya. Kalau kita fikir, kalau kita masa tenang, mungkin kita masa akan sembahyang Jumat atau sembahyang waktu, atau kita tenang-tenang. Ya. Kita seoranglah. Ada bini kita, anak kita pun ada. On the way, mendrive ke mana-mana lah, ke pejabat kah. Cuba kita fikirkan. Dan kita jawab sendiri kita. Luruskan dia ni. Cara aku membuat di rumah ni. Tapi kalau ego kita menjawab. Lurusnya. Go ahead. Okay. Kalau tiba-tiba. Kita tanggungjawab kita menjawab. Ya indah lurus tu nya. Kesianilah. Jagalah anak-anak kita. So, macam mana? Apa yang kita mahu? Kalau kita carry on keigoan kita, sana tukang jawabnya, silakan. Dia mau berhenti. Tapi sampai bila kita macam itu? Sampai bila? Yang sekarang kita akhir-akhirnya, kita seorang diri merana. Banyak sudah contohnya ni. Ini malas kamera bapa tunya. Dari kami damit ni, sampai ketua ni bapa tunya. Dah ada pernah anda marah. Kan? Malas keminya. Jadi baru kita terasa tu. Jadi mana kita punya pilihan? Terpulanglah. Keigoan kita atau tanggungjawab kita. Atau jawab oleh habis kita. Okay? Ini saya ingin mengungsikanlah. Kadang-kadang bila terdapat perkongsian daripada anak-anak habis kita, berjumpa saya, keluarga habis kita, berjumpa saya.

0: Hanyalah keluhan-keluhan yang perlu saya dengar dan ingin saya kongsikan lah, supaya yang mendengar hari ini perlu ada keinsafan, perlu berfikir. Okay? Siapa kita di rumah itu? Tanggungjawab kita siapa? Jangan dibebankan seorang saja. Ini banyak lagi ceritanya ni. Ada lagi cerita yang menggerikan, menakutkan. Subhanallah. Kalah melihat wayang hantu ni. Ada lagi yang indah memberi nafkah. Allahu Akbar. Subhanallah. Bininya nanya. Bertungkus lumus bekerja. Anak 4-5 orang. Yang dia peduli. Bayar apapun. Bayar anak sekudah kah? Beri makan kah? Ini nak faham lagi ni. Ini kita beri faham. Bini rabah rimpah. Dan kemari. Di rumah pun kan anak pun dari dengan ni. Buat homework ke apa itu ini. Menjadi penyokong, pendorong yang utama. Indah. Bini. Ini sedihlah. Sedihlah. Gila sedih menjadi seorang bapa macam itu. Jangan sampai ke tahap macam itu. Siapa kata ni? Tanya diamanahkan. Okay. Untuk beri perlindungan, beri kebahagiaan. Tapi kita pulang yang minta beri makan. Macam itulah bahasa kasar je lah. Kita pulang minta beri makan. Kita pulang demosin. Bini kita pulang membayarkan sekolah anak kita. Memberikan ni pakaian, makan, minum. Di mana bis kita ni? Apa macam ini orang? Pisin apa kita ni? Inilah. Benarnya saya bukan belum dua siapa-siapa. Ini beringat-ingatan kan ni. Supaya beringat-ingatan. Jadilah seorang ayah yang penuh dengan kasih sayang. Jadilah ayah dan ibu yang penuh menjadi seorang yang pendengar yang baik. Berikanlah kasih sayang pada anak-anak kita. Pasti satu hari nanti kita akan nampak apa yang kita buat semasa durang damit ia akan mencerminkan refleksi durang sudah besar. Banyak contoh sudah kita pun tahu. Okay? Jadi sekali lagi perkongsian saya hari ini agak berat sikit lah. Hanya saya perlu kongsikan. Hanya dengan cara begini juga kali caranya untuk mengungsikan habis kita. Kalau kemedapanan sekarang cari pasal pulang juga tu. Pemanas tu kan. Hai tolonglah. Sekali ayah-ayah. Jadilah pelindung. Kasihilah anak dan isteri itu. Itu adalah kewajipan kita. Mudah-mudahan dengan ada perubahan itu, kita akan menjadikan bukan saja petani, semua. Dan yang penting ialah, saya balikkan semula di awal tadi, anak-anak kita adalah aset negara. Durang ini akan membangun negara petani, insyaAllah. Baiklah, jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bicara keluarga. Dan demikian tadi kita ikuti siaran ulangan Bicara Keluarga yang disiarkan pada hari Rabu yang lalu dan diulang siarannya pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Waktu sekarang pukul 2:16 petang dalam Mesra Harmoni.

0: kenapa lain usul jalannya ke tangkuan? Dia tinggal lingguk. Linda pernah macam mana? Eh, cuba aku berhenti sekejap kesiringannya.
1: Pastikan habis kita berhenti di tempat yang selamat.
0: Nah, sudah nyangkuk pancit. Eh, dari aku bercakap. Baik, aku tukar dulu tayar kuan. Adih, indah dia coba ekspiar tayar kuan ni.
1: Pastikan juga, tayar simpanan habis kita masih dapat digunakan.

Jadi saya suka untuk sama-sama kita merenung kembali petikan khutbah intisari khutbah Jumaat semalam, memelihara kesucian ayat-ayat Al-Quran tanggungjawab setiap Muslim, ya. Memelihara kesucian ayat-ayat Al-Quran tanggungjawab setiap Muslim. Al-Quran ialah kalam Allah yang sangat mulia, wahyu ilahi yang menjadi petunjuk hidup manusia. Setiap ayat Al-Quran wajib dihormati, dimuliakan dan dipelihara kesuciannya daripada sebarang bentuk pencemaran. Dan kita dituntut untuk berwaspada agar tidak mendedahkan kalimah-kalimah suci ini kepada perbuatan. Satu, merendah-rendahkan. Kedua, meletakkannya dalam keadaan yang boleh menghilangkan rasa hormat terhadap kesuciannya. Dan ketiga, mencetuskan keadaan yang boleh menjejaskan kemuliaannya. Dan contohnya, ada diberikan contoh pada hantaran Instagram KHEU di sini, @KHEU. Penulisan ayat-ayat Al-Quran atau zikir atau doa-doa yang mengandungi nama-nama yang diagungkan pada kain kafan contohnya, ataupun ayat doa atau zikir yang dituliskan pada kain penutup keranda. Dan begitu juga mempamerkan pelekat ayat-ayat Al-Quran, zikir atau doa umpamanya pada bahagian atau sudut kenderaan, dan sebarang bentuk penulisannya pada kain atau objek yang sentiasa terdedah kepada pengabaian dan kepada sentuhan orang awam. Dan pada hantaran tersebut adalah lebih baik ditiadakan demi menjaga kehormatannya, ya. Jadi ini intisari khutbah Jumaat semalam. Baik juga untuk renungan kita bersama, kita agar lebih berhati-hati dan sentiasa berwaspada, dan di samping itu juga sentiasa menjaga kemuliaan, kemuliaan kalam Allah yang sangat mulia, wahyu ilahi yang merupakan petunjuk hidup manusia, dan menghormati kesucian, memelihara kesucian ayat-ayat Al-Quran. Ya, waktu sekarang pukul 2.31 minit petang. Terima kasih kepada bersama Harmoni FM pada hari ini. Kita bersama hari ini Sabtu 24 Safar 1448 Hijrah 8 Ogos 2026 Masihi.

0: FM 94.1 97.7 FM FM.
1: Terima kasih ada bersama Harman FM pada petang ini, dan tepat pukul 3 nanti berita akan disiarkan. Dan terimalah sebuah lagu dari Zaliha Hamid, Duka Bercinta.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrum. Pada menjunjung titah Perintah Keboh Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Mulia Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Pemangku Grand Chamberlain, memaklumkan bahawasanya gelaran Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri yang dikurniakan kepada Pengiran Rabi'atul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah, iaitu Isteri Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Keboh Dulian Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzaddin Wadaulah, adalah dengan ini ditarik balik dengan serta merta. Ini disebabkan kelakuan-kelakuannya yang tidak melayakkan sebagai pasangan kerabat diraja serta mencemarkan nama baik dan tidak menghormati Keboh Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Keboh Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta kerabat diraja. Keboh Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Mu'izzaddin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dalam titah perutusan tahniah sempena Hari ASEAN 2020.

2026. Bertita menegaskan, memandang ke hadapan, ASEAN perlu terus memajukan visi komuniti ASEAN 2045 dengan berteraskan keutuhan daripada kepelbagaian, semangat perpaduan yang teguh dan membangunkan komuniti yang lebih berdaya tahan, inklusif dan berpusatkan rakyat. Titah baginda, usaha merealisasikan visi komuniti ASEAN 2045 bergantung kepada penyertaan aktif seluruh rakyat terutama golongan belia yang harus diperkasakan dengan kemahiran, peluang dan keyakinan untuk menyumbang kepada masa depan ASEAN. Dengan semangat itu dan seperti tema Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN iaitu Navigating Our Future Together, Kepedulian Maha Mulia Bertita, Negara Brunei Darussalam akan terus menyokong usaha untuk memperkukuh perpaduan dan sentraliti ASEAN serta memperdalam kerjasama serantau. Baginda Bertita hari ini sempena memperingati ulang tahun ke-59 ASEAN Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara, mengimbas kemajuan pencapaian rantau ini dan kepercayaan berterusan bahawa masa depan serantau harus dibina bersama. Selama hampir 6 dekad, titah baginda, kepercayaan itu telah merapatkan negara dan rakyat Asia Tenggara, membentuk ASEAN menjadi sebuah komuniti yang aman dan stabil dengan kemakmuran bersama. Baginda Bertita, tahun ini sangat bermakna apabila buat pertama kalinya meraikan Hari ASEAN bersama Timor Leste sebagai negara ahli ke-11 ASEAN. Di samping itu, ASEAN juga memperingati ulang tahun ke-50 Treaty of Amity and Cooperation di Asia Tenggara TAC yang menerusi prinsip-prinsip teguhnya terus memupuk kepercayaan dan kerjasama secara aman di seluruh rantau. Ketika meraihkan pencapaian-pencapaian ini, titah baginda, negara-negara ahli diperingatkan tentang kekuatan jalinan kekeluargaan ASEAN. Sepanjang tahun lalu, ASEAN terus menangani cabaran bersama dan mengembangkan kepentingan bersama melalui kerjasama rapat dengan rakan-rakan luar. Semangat perpaduan yang berkekalan ini, tegas baginda, akan terus memacu usaha bersama ke arah mempromosi keamanan, keselamatan dan kemakmuran serantau dan melangkaui sempadan. Pada mengakhiri titah perutusan tahniah, Kepedulia Maha Mulia merakamkan ucapan selamat kepada seluruh rakyat ASEAN bersempena dengan Hari ASEAN ke-59 dan bagi masa harapan dengan perpaduan, ketahanan dan kemajuan bersama yang berterusan. Mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara menyambung persidangan hari ini. Kerajaan memberi tumpuan kepada 3 strategi utama untuk meningkatkan penyertaan tenaga kerja tempatan dalam sektor swasta. Strategi tersebut ialah mengutamakan pengambilan anak tempatan, membangunkan tenaga kerja yang memenuhi keperluan industri dan menyediakan dasar gaji minimum di sektor swasta. Secara keseluruhannya, strategi kerajaan adalah untuk memberikan keutamaan yang lebih strategik kepada tenaga kerja tempatan serta memastikan keperluan tenaga kerja industri terus dipenuhi dan produktiviti negara tidak terjejas. Yang berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, menjelaskan demikian dalam sesi pertanyaan bagi jawab lisan apabila Majlis Mesyuarat Negara bersidang lagi pagi tadi. Terus mendapat respons, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ialah isu kemiskinan yang merupakan cabaran multidimensi. Menurut Yang Berhormat, usaha menangani kemiskinan memerlukan pendekatan Whole of Government dan Whole of Nation supaya dasar dan pelan tindakan dan intervensi dilaksanakan secara bersepadu dan saling melengkapi. Menteri Hal Ehwal Ugama menjawab persoalan mengenai usaha kementerian menangani permintaan terhadap pensijilan halal yang terus meningkat. Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan mengongsikan
Pihak kementerian memperkemaskan semakan dokumen pemeriksaan

Pemeriksaan dan pemantauan serta penyediaan panduan mengenai bahan dan ramuan yang disahkan halal. Bahkan, senarai ramuan boleh diakses dalam laman sesawang kementerian bagi memudahkan rujukan. Bagi membantu dari aspek bimbingan dan pemantauan,

0: sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu akan berada di syurga seperti dua jari ini, dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive, atau 39999 bagi pengguna Imagine.
2: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
3: Kecerdasan buatan ataupun artificial intelligence, manfaatkannya dengan tanggungjawab dan juga etika. Ya, sudah bagi pelajar dan juga penyelidik, AI ini mempercepatkan proses penulisan dan analisis akademik. Bagi usahawan pula, AI membantu memahami tingkah laku pelanggan, meramal tren pasaran dan merancang strategi pemasaran yang lebih tepat. Malah mereka, bagi mereka yang sibuk, AI ini membantu mengurus jadual, menyiapkan tugasan rutin dan menjawab email harian. Pendek kata, AI ialah rakan kerja digital yang tidak mengenal letih, tidak merungut dan mampu bekerja sepanjang masa. Drama.

Kecerdasan buatan, manfaatkannya dengan tanggungjawab dan etika. Ya, sudah tadi saya berkongsi kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh AI. Namun di sebalik semua itu, semua kemudahan itu, ada beberapa perkara yang penting yang tidak boleh kita ambil ringan. Terutamanya berkaitan dengan aspek keselamatan digital. Kita mungkin lupa selalu bahawa setiap kali kita menggunakan aplikasi, kita sebenarnya sedang berkongsi data peribadi. Maklumat ini sangat berharga dan jika jatuh ke tangan yang salah, pelbagai risiko boleh berlaku seperti penipuan dalam talian, pencerobohan akaun dan juga pencurian identiti. Oleh itu, kita perlu lebih bijak dalam menjaga keselamatan ICT.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menegaskan perlunya ASEAN terus memajukan visi komuniti ASEAN 2045 berteraskan keutuhan semangat perpaduan yang teguh. Pelaksanaan Wawasan Brunei 2035 perlu responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Program Perkembangan Sultan Scholars mempersiapkan graduan menempuhi cabaran negara dan global secara positif. Pada menjunjung titah perintah Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Hairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Maka Yang Mulia Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Pembangku Grand Chamberlain, memaklumkan bahawasanya gelaran Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri yang dikurniakan kepada Pengiran Rabi'atul Adawiyah binti Pengiran Haji Bolkiah, iaitu isteri Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah adalah dengan ini ditarik balik dengan serta-merta. Ini disebabkan kelakuan-kelakuannya yang tidak melayakkan sebagai pasangan kerabat diraja serta mencemarkan nama baik dan tidak menghormati Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha serta kerabat diraja. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Hairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam titah perutusan tahniah sempena Hari ASEAN 2026 bertitah menegaskan memandang keharapan ASEAN perlu terus memajukan visi komuniti ASEAN 2045 dengan berteraskan keutuhan daripada kepelbagaian, semangat perpaduan yang teguh dan membangunkan komuniti yang lebih berdaya tahan, inklusif dan berpusatkan rakyat. Titah Baginda usaha merealisasikan visi komuniti ASEAN 2045 bergantung kepada penyertaan aktif seluruh rakyat terutama golongan belia yang harus diperkasakan dengan kemahiran, peluang dan keyakinan untuk menyumbang kepada masa depan ASEAN. Dengan semangat itu dan seperti tema Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN, iaitu Navigating Our Future Together, Kebawah Dulia Maha Mulia bertitah Negara Brunei Darussalam akan terus menyokong usaha untuk memperkukuh perpaduan dan sentraliti ASEAN serta memperdalam kerjasama serantau. Baginda bertitah hari ini sempena memperingati ulang tahun ke-59 ASEAN Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara mengimbas kemajuan pencapaian rantau ini dan kepercayaan berterusan bahawa masa depan serantau harus dibina bersama. Selama hampir 6 dekad, titah Baginda kepercayaan itu telah merapatkan negara dan rakyat Asia Tenggara membentuk ASEAN menjadi sebuah komuniti yang aman dan stabil dengan kemakmuran bersama. Baginda bertitah tahun ini sangat bermakna apabila buat pertama kalinya meraikan Hari ASEAN bersama Timor Leste sebagai negara ahli ke-11 ASEAN.
Di samping itu, ASEAN juga memperingati ulang tahun ke-50 Treaty of Amity and Cooperation di Asia Tenggara TAC yang menerusi prinsip-prinsip teguhnya terus memupuk kepercayaan dan kerjasama secara aman di seluruh rantau. Ketika meraihkan pencapaian-pencapaian ini, Titah Baginda, negara-negara ahli diperingatkan tentang kekuatan jalinan keluargaan ASEAN. Sepanjang tahun lalu, ASEAN terus menangani cabaran bersama dan mengembangkan kepentingan bersama melalui kerjasama rapat dengan rakan-rakan luar. Sebab perpaduan yang berkekalan ini, tegas Baginda, akan terus memacu usaha bersama kerana mempromosi keamanan, keselamatan dan kemakmuran serantau dan melangkaui sempadan. Pada mengakhiri titah perutusan tahniah, Keboh Dulia Maha Mulia merakamkan ucapan selamat kepada seluruh rakyat ASEAN bersempena dengan Hari ASEAN ke-59 dan bagi masa harapan dengan perpaduan, ketahanan dan kemajuan bersama yang berterusan. Usul pengubalan kod etika dan tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara dibahaskan pada hari keempat mesyuarat kedua dari musim permesyuaratan ke-22 Majlis Mesyuarat Negara hari ini. Ikuti laporannya

0: بيده ويقدر له. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya udah, nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini hari Sabtu, 24 Safar 1448 Hijrah bersama 8 Ogos 2026 Masih. Dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri dan jaga kesehatan.

Amalan-amalan menghindari dari terpengaruh dengan aktiviti-aktiviti negatif. Memperbanyakkan amalan berzikir. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak suatu kaum berzikir kepada Allah kecuali para malaikat akan mengelilingi mereka, rahmat akan meliputi mereka, ketenangan akan turun kepada mereka, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah di antara para malaikat." Hadis riwayat Muslim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semuanya. Kita kembali bersama dalam ruangan Simfoni Harmoni. Dan apapun, terima kasih juga untuk rakan kita Aina yang telah pun bersama dalam ruangan Mesra Harmoni 3 hingga 6 petang, dan saya rakan penyampai Auda untuk jam berikutnya bersama dengan Ima. Dan insyaAllah saya akan terus menemani Auda hingga 8 malam ini. Pertemuan kita hari ini Sabtu 24 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 8 Ogos 2026 Masihi. Dan seperti biasa juga Auda, waktu pertukaran hari bulan dalam takwim Hijrah petang Sabtu ialah pada pukul 6.35 minit petang akan bertukar ke 25 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 8 Ogos 2026 Masihi. Jadi Auda, kita mulakan ruangan meniti senja untuk mendengarkan lagu-lagu irama dakwah dan juga nasihat dalam ruangan Simfoni Harmoni.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001 0008 9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine. Atau kelima, dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
2: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.
3: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
4: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
3: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
4: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide. Dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
5: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
4: Video On Demand VOD dan Audio Podcast, semuanya kini di hujung jari Auda.
3: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3.

Malaysia. Tepat pukul 8.22 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat malam semuanya. Terima kasih rakan kita Ima bersama Auda di awal pertemuan Simfoni Harmoni 6 hingga 8 malam. Hati-hati dalam perjalanan Ima. Selamat beristirahat. Dan Azizul kembali untuk meneruskan lagi hiburan Simfoni Harmoni untuk 4 jam ke depannya. InsyaAllah akan terus bersama di ruang udara Harmoni FM sehingga pukul 12.30 malam ini nanti. Bagi pertemuan malam ini Sabtu 25 Safar 1448 Hijrah bersamaan 8 Ogos 2026 Masihi. Kita berada di jam ketiga Simfoni Harmoni pada malam ini. Terima kasih di atas kesetiaan semua sepanjang hari ini bersama kami di Harmoni FM. Sejak Seseka Harmoni, Mesra Harmoni dan Simfoni Harmoni pada malam ini, kita mengharapkan Auda terhiburlah ya dengan pengisian yang telah pun kita bawakan, menerusi laporan-laporan lokasi, rancangan-rancangan program-program di samping lagu-lagu hiburan yang telah pun kita gualkan ya. Mudah-mudahan terus mengukir senyuman kepada Auda dan memberikan Auda semangat sepanjang hari ini. Baik, untuk Simfoni Harmoni pada malam ini, 8.30 minit malam ini nanti, akan kita bukakan kembali ruangan WhatsApp Harmoni FM di 8333941. Kita akan bersama nanti ya, menerusi segmen ucapan tahniah dan selamat hari jadi. Untuk hari ini, sekali lagi 8 Ogos 2026. Dan kita bukakan penghantaran ke WhatsApp sehingga pukul 9.30 minit malam, di mana kita akan terus membacakan nanti ucapan-ucapan tahniah dan juga hari jadi di samping sapaan-sapaan daripada pendengar-pendengar yang masuk ke ruangan WhatsApp kita, sehingga kita meniti pukul 10 malam sebelum kita kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 nanti untuk kita mengikuti siaran berita 10 malam. Dan seperti mana lazimnya, hiburan malam minggu di Harmoni FM menanti bis kita nanti. Seusai berita 10 malam, kita akan bersama dengan sembang-sembang malam minggu ya. Jadi apakah topik yang akan dibawakan nanti? Jangan terlepas peluang bersama kami bermula pukul 10.30 minit malam sehingga pukul 12.30 malam ini nanti. Yang dalam pemanduan, hati-hati selalu tingkatkan kewaspadaan bis kita. Jadilah pemandu yang berhemah untuk kesejahteraan Auda dan juga pengguna-pengguna yang lain. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan Auda. Semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing pada malam ini. Mari kita buka tirai pertemuan bersama saya Zul malam ini. Dengarkan sebuah lagu rancak daripada kumpulan Search. Tajuknya Pelisit Kota.

Terima kasih rakan kita Hai yang berada di kawasan Gadong. Cuaca baik alhamdulillah malam ini. Pantun dikirimkan mengenai cuti sekolah ya. Tepat dengan masanya cuti sekolah sudah bermula, banyak orang bersukaria. Masa bercuti keselamatan kita jaga, walau di mana berada harus berwaspada. Itulah yang paling penting. Dalam keseronokan bercuti, jangan kita terlalai sehingga kita mengabaikan keselamatan kita serta keluarga ya.

Auda, kita ingin sampaikan satu makluman yang dikeluarkan oleh JKR, Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Ya, ini mengenai latihan eksersis

0: Saiz Permata Hijau 2026 ataupun XPH26 yang mengambil tempat di Jabatan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin menghala ke Temburong. Ya. Lokasi yang dimaksudkan ialah kilometer T26.1 sehingga ke kilometer T24.5 dan tarikh dan jam penutupan jalan tersebut bermula petang tadi, ya, pukul 3 petang sehingga 12.30 malam ini nanti. Jalan lencongan disediakan dan pengguna jambatan tersebut dinasihatkan, ya, untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan di kawasan tersebut, ya. Untuk jelasnya sekali lagi makluman latihan eksersais Permata Hijau 2026 XPH26 di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin menghala ke Temburong, lokasinya kilometer T26.1 sehingga kilometer T24.5 ataupun ditutup, ya, sejak petang tadi pukul 3 petang hingga 12.30 malam. Jadi dalam hubungan ini, jalan lencongan disediakan untuk pengguna-pengguna yang memandu menghala ke Temburong. Pengguna jambatan tersebut juga dinasihatkan, ya, untuk sentiasa berhati-hati serta mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang telah pun ditetapkan di kawasan yang dimaksudkan, ya. Jadi kilometer T26.1 sehingga kilometer T24.5 akan dibuka kembali selepas pukul 12.30 malam nanti. Jadi untuk mendapatkan kemaskini mengenai makluman ini, anda bolehlah mendapatkannya, ya, menerusi laman Instagram rasmi @JKRBrunei. Itu dia mengenai latihan eksersais Permata Hijau 2026. Dan siapa saja pun yang memandu pada saat ini mungkin menuju ke daerah Temburong, ke Pekanbangar khususnya, supaya akan dapat mengambil maklum mengenai penutupan sementara sehingga pukul 12.30 malam ini nanti.
1: Harmony FM, inspirasi keluarga bahagia, session keluarga dan sukan Auda. Harmony FM.
2: Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempo. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan.
3: Utamakan keselamatan makanan bis kita ketika melancong.
1: Harmony FM,
4: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda.
0: Ya, apa khabar Yati Hamid di Kampung Kato E bersama dengan suami tersayang Dennis pada malam ini sedang santai-santai di rumah mendengarkan Harmony FM, ya, baru saja tiba di rumah. Sebentar tadi sempatlah, ya, round-round di perayaan di sekitar Ibu Negara. Cuci mata bersama dengan Dennis tadi, ya. Selamat beristirahat dan menikmati suasana malam minggu bersama keluarga. Dan apa khabar pula khasnya di Kudang, cuaca baik. Santai-santai mendengarkan Harmony FM dan menantikannya dengan sabar untuk sembang-sembang malam minggu sambil menikmati secawan kopi panas dan juga puding roti. Terima kasih khasnya dengan info keadaan cuacanya. Nantikan, ya, sembang-sembang malam minggu pada pukul 10.30 minit malam ini nanti.

apa khabar Mama Dila di Skim Tanah Kurnia Raya Jati Kapu Mumong Kuala Belait. Salam santai-santai malam minggu untuk semua pendengar Harmoni FM di mana jua berada. Terhibur dengan lagu-lagu pilihan malam ini. Dan untuk DJ, selamat bertugas, hati-hati selalu ya. Terima kasih Mama Dila, selamat berhujung minggu. Mudah-mudahan sempat meluangkan masa bersama insan-insan tersayang pada malam ini dan seterusnya ya.

8:51 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Sekarang kita berigakan ramalan amka dan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam untuk tempoh malam ini bermula pukul 9 malam sehingga awal pagi esok pukul 5 pagi. Seperti mana yang diterbitkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam. Ya. Jadi suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 34 darjah Celsius. Untuk cuaca malam ini diramalkan malam yang hangat dengan keadaan berawan dan berjerebu. Angin bertiup dari arah barat laut ataupun barat daya pada waktu malam selaju 5 hingga 15 km sejam dan dari arah barat daya ataupun tenggara pada waktu awal pagi selaju 5 sehingga 10 km sejam. Ya. Jadi untuk kejelasan sekali lagi, ramalan amka dan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam mulai pukul 9 malam hingga 5 pagi esok, cuaca diramalkan berjerebu dengan suhu minimum 26 darjah Celsius dan suhu maksimum pula 34 darjah Celsius. Cuaca diramalkan malam yang hangat dengan keadaan berawan dan berjerebu, angin bertiup dari arah barat laut ataupun barat daya pada waktu malam ini selaju 5 hingga 15 km sejam dan dari arah barat daya ataupun tenggara pada waktu awal pagi selaju 5 hingga 10 km sejam. Wallahu a'lam bisawab. Itu dia tadi kita kongsikan kepada pendengar-pendengar ramalan amka dan cuaca untuk tempoh malam ini bermula pukul 9 malam hingga pukul 5 pagi esok. Jadi cuaca diramalkan berjerebu, Auda, ya. Jadi ambillah langkah yang bijak untuk menghalang ataupun menghindar daripada terpengaruh oleh keadaan cuaca yang tidak begitu stabil. Dengan cuaca yang berjerebu ini, mungkin boleh amalkan kembali penggunaan sungkup muka untuk mengelak daripada terjebak kepada gejala-gejala yang akan memudaratkan kesihatan kita ni semua, ya. Jadi upaya-upaya selalu, termasuklah juga pengguna-pengguna jalan raya, meskipun keadaan terang siang, mungkin keadaan berjerebu ini akan mengehadkan juga jarak penglihatan kita daripada terus melihat dengan jelas kenderaan-kenderaan yang sebetulnya hampir dengan keadaan ataupun hampir dengan kenderaan kita, ya. Baik, untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut ataupun kemaskini cuaca negara kita Brunei Darussalam, sama ada amaran cuaca, nasihat cuaca maupun amaran laut, Auda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun mengikuti Facebook at Brunei Weather ataupun Instagram at Brunei Weather. Dan secara alternatifnya, Auda boleh melayari www.met.gov.bn. Mudah-mudahan dapat menjadi panduan kepada Auda untuk terus berupaya-upaya, ya. Dengan keadaan cuaca semasa yang berjerebu diramalkan malam ini sehingga awal pagi esok.

Selamat datang ke Brunei Darussalam Maritime Meet 2026 berlangsung selama 4 hari iaitu bermula pada hari Khamis 6 Ogos hingga hari Ahad 9 Ogos 2026 bertempat di Dermaga Diraja, Bandar Seri Begawan. Jom bersama kami meneroka dan mengenali dunia maritim Brunei Darussalam dan istimewanya dapat mengenali lebih dalam lagi industri maritim global. Sepanjang 4 hari bersama kami, para pengunjung berpeluang untuk mengunjungi pelbagai pameran maritim serta menghadiri 8 sesi forum yang menampilkan barisan panelis negara Brunei Darussalam dan antarabangsa. Pelbagai topik menarik berkaitan industri maritim, keselamatan, inovasi serta perkembangan sektor maritim akan dikongsikan.

Ya udah, hari ini Sabtu 25 Safar 1448 Hijrah bersama 8 Ogos 2026 Masihi ya. Dan kita yakin ramai yang sedang berpusu-pusu di tempat-tempat di mana berlangsungnya acara-acara pentas di Kampung 4.

bagi acara pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun bagi tahun 2026. Jadi terkeduhung jua kita ni berada dalam suasana percutian, cuti sekolah. Mungkin ibu bapa dan penjaga juga mengambil peluang untuk bercuti sama. Jadi malam ini mengambil peluang untuk malam terakhir ya, menyaksikan sendiri acara-acara pentas sebagai malam penutup ya, di mana acara-acara pentas ini sudah pun berlangsung sejak 15 Julai yang lalu dan hari ini 8 Ogos adalah malam penutup. Dan kita ingin kongsikan juga, mungkin ada yang tertanya-tanya apa yang ada di pentas perayaan di keempat daerah. Sempat kita meninjau sebentar tadi laman rasmi bagi keempat pejabat-pejabat daerah di negara Brunei Darussalam. Jadi untuk hiburan malam minggu di pentas perayaan daerah Belait, malam ini akan berlangsung ya peringkat akhir Battle of the Band yang pastinya menjadi tumpuan untuk rakyat dan juga penduduk daerah Belait. Siapakah akan memenangi Battle of the Band untuk edisinya tahun ini ya. Sementara itu di daerah Brunei Muara pula berlangsung dua acara di tempat yang berbeza untuk pentas perayaan di Ibu Negara. Malam ini sedang berlangsung ya, malam nostalgia klasik bersama Gambus Selendang Sutra bermula pukul 8.30 minit malam tadi. Mungkin ada yang sedang berada di sana pada ketika ini. Sementara itu juga berlangsung serentak ya di Taman Jerudong Park, persembahan bunga api, persembahan drone dan juga acara-acara pentas ya, mengambil tempat di Taman Jerudong Park. Manakala untuk hiburan pentas perayaan daerah Tutong pula, seperti mana di daerah Belait, di Tutong juga diadakan gegar rentap Battle of the Band. Dan yang terakhir sekali sempat kita dapatkan info tadi untuk hiburan di pentas perayaan Pekanbangar, malam Kamilah Penghibur Bis kita menampilkan persembahan daripada kumpulan Bawah Camp Band BKB. Ya, itu dia sedikit info ingin kita kongsikan buat audio yang mungkin tidak mempunyai sebarang perancangan, masih terfikir-fikir apa yang boleh dilakukan di hujung minggu ini. Itulah ya pengisian hiburan di pentas-pentas perayaan di keempat daerah untuk malam terakhir ataupun malam penutup bagi acara pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 untuk tahun 2026. Mudah-mudahan ya acara-acara pentas yang dipersembahkan untuk tahun 2026 ini terpahatlah memori-memori manis untuk bis kita, dan mudah-mudahan umur panjang murah rezeki bertemu lagi dengan acara-acara pentas untuk tahun hadapan.

sedang bertanya jodoh lagu ini. Sebetulnya ini adalah lagu daripada Bunga Cinta Lestari ataupun sinonim dengan nama BCL ya. Tajuknya Pernah Muda membawa kita ke pukul 9.20 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Kepada Meru Bersama, Uda sedang mendengarkan kami Harmoni FM 94.197.7 FM. Inspirasi Keluarga Bahagia, Stesen Keluarga dan Sukan Auda. Kita berada di dalam ruangan Simfoni Harmoni bersama Sezol. InsyaAllah sehingga pukul 12.30 malam ini nanti. Dan jangan lupa Auda, usai berita 10 malam nanti, kita akan bersama dengan Sembang-Sembang Malam Minggu bersama dengan tetamu undangan kita nanti ya. Dan apakah topik yang akan kita bawakan? Nantikan bersama sekitar pukul 10.30 minit malam ini nanti. Baiklah, kita ada menerima satu ucapan, katanya ingin merakam dan sudah pun kita berikan isyarat kepada pengirimnya dan nampaknya sudah bersedia kerana dibalas. Okey DJ, terima kasih. Ya, saya bacakan terus. Selamat hari ulang

tahun buat si cucu kami, baby girl Nur Azra Syafira binti Muhammad Khairul Aziman yang ke-1 tahun yang berada di Kampung Tanjung Bunut. Semoga Allah melindungi setiap langkahmu, diberikan kesihatan yang baik, dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, menjadi insan yang terbaik dan soleha untuk dirimu, cucu kami dan keluarga. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan selamat hari jadi yang ke-1 tahun buat Nur Azra Syafira binti Muhammad Khairul Aziman ini, serta doa-doanya datang daripada Nenek Girl Rosita dan Nenek Boy Haji Kifli, serta Wawah Hafiz dan Wawah Khadijah, Amit Duan dan Babu Amal, Ngangah Wafi, Amit D, Busu Afendi, Kifeta 7477 dan juga seluruh keluarga ya di Kampung Mengkubau dan juga termasuk Abang Anaki. Menunjukkan malam ini buat Nur Azra Syafira binti Muhammad Khairul Aziman, sempena ulang tahunnya yang ke-1 tahun. Alhamdulillah. Dan apa kabar pula Hajah Ghosni Muhammad Sahad yang berada di Kampung Bukit Beruang Tutung, mengantarkan dua ucapan untuk malam ini. Sanah helwah dan selamat ulang tahun buat cucu-cucu dan anak-anak buah dua orang ke-7 tahun. Yang pertama ialah Alicia binti Sarjan Hadini dan juga Odilia Risha binti Muhammad Azwan. Kedua-duanya memperingati ulang tahun yang ke-7 tahun. Ini datangnya daripada Babah Sarjan Hadini bin Jaludin serta Mama Nurul Nasibah Haji Amzah alias Sanif Bahar, dan juga daripada Babah Muhammad Azwan bin Haji Amzah dan Mami Noriza binti Zulkifli. Ini buat Odilia Risha binti Muhammad Azwan, dengan iringan doa semoga Allah memberikan keberkatan dalam usia, dipanjangkan umurnya, lagi berkat, teguh dan tetap imannya, sentiasa dalam kesihatan dan keafiatan yang baik, berbahagia bersama keluarga, dikurniakan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi hidupan ini, luas rezekinya, halal lagi berkat, mudah urusannya di dunia dan di akhirat, jauh daripada penyakit, bala dan musibah, dan selamat bercuti sekolah untuk keduanya. Semoga rajin belajar terlaksana kamu hingga ke Menara Gadingnya dan membahagiakan keluarganya. Daripada Nini tercinta Haji Amzah Haji Eden dan juga Haji Ghosni Muhammad Sahad, Tua Muhammad Aminul Azmi serta isteri Nur Hazirah dan anak-anak Uda Habibah serta suami Azlin Lutfi Qadawi dan juga Amit Saad Datul Adibah dan suaminya Amit Ian Adrian Sharin Komikal dan anaknya Syed Arfan serta Tengah Muhammad Noh Izzatul Taibah iringnya dan juga bungsu Muhammad Ajad serta seisi keluarga, terlalu ramai untuk kita sebutkan di sini. Yang penting kedua-duanya dan mereka ini menunjukkan buat dua insan yang diraikan malam ini ya. Alicia binti Sarjan Hardini dan juga Odilia Risha binti Muhammad Azwan yang memperingati ulang tahun mereka yang ke-7 pada hari ini. Dan mengambil kesempatan juga ingin mengucapkannya, selamat mengerjakan umrah buat teman-teman Harmoni Pujaanku, Haji Din dan juga Ustazah Hajah Seli. Semoga sihat walafiat berada di Kota Suci Mekah dan juga Madinah. Semoga lancar urusan. Amin ya Rabbal Alamin. Daripada Haji Amzah dan juga Haji Ghosni, ditutup serta 6 sekawan ya, Mariah, Rosaini, Uda, Dengku Normah, Cucu Dayang dan juga Ana, buat Haji Din dan Haji Seli yang akan mengerjakan umrah ke Tanah Suci Mekah dan juga Madinah.

0: Ih, SMS dari siapa ni? Aku kenal nombor ni. Nombor Auda terpilih sebagai klub VVIP. Sila tekan viral.me/ping. Apa kan ni? Akan mendapat top up percuma bonus akhir tahun. Adeh. Hari-hari unlimited credit, top up 10 dapat 18 percuma. Hebat juga. Sila tekan link viral.me/ping. Viral.me/ping kunun. Ping ni pus dah kerajamu. Malas kan menakan. Kulaporkan ada pulang.
1: Jangan respon atau membalas SMS palsu berunsur tipu. Jangan sesekali mengongsikan gambar, maklumat peribadi dan perakaunan kepada pihak yang tidak dikenal pasti. Ini adalah langkah pencegahan dan peringatan supaya tidak menjadi mangsa penipuan, skam SMS atau online. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

Kita dah menerima ucapan selamat malam ini buat Khairzuran Rizwan yang berada di Republik Singapura pada ketika ini. Dia menyertai dalam pertandingan catur ya, kali ke-24 untuk Asian Plus Age Group Chess Championship 2026 Singapore pada malam ini. Jadi mendoakan semoga Khairzuran akan beroleh kejayaan ya dalam kejohanan yang diikutinya untuk 24th Asian Plus Age Group Chess Championship 2026 yang berlangsung di negara jiran kita, Republik Singapura ya. Ini daripada Mama dan juga Baba serta Uncle Joy dan juga Uncle Zul untuk Khairzuran Rizwan. Semoga membawa pulang kejayaan ke negara Brunei Darussalam dalam pertandingan catur ya, 24th Asian Plus Age Group Chess Championships 2026 di Singapura.

Apa khabar jamiah yang berada di Jerudong? Katanya meriah suasana di sekitar kawasan Jerudong ya. Untuk pertunjukan dan juga persembahan drone dan bunga api di Taman Jerudong Park. Terima kasih jamiah, selamat berhujung minggu kita ucapkan. Dan ini juga daripada rakan pendengar kita Awang Pengasing. Santai-santai malam ini mendengarkan Harmoni FM yang diminati selalu. Sambil-sambil menunggu rancangan Semang-Semang Malam Minggu. Jangan lupa nanti Auda ya. Menemui Auda Semang-Semang Malam Minggu pada pukul 10.30 minit malam nanti. Usai kita mengikuti siaran berita 10 malam. Dan kita dah menerima beberapa ucapan hari jadi pada malam ini. Selamat hari jadi buat Cikgu Hajah Siti Dahriah binti Haji Muhammad Nur. Dengan ucapan selamat ulang tahun. Semoga dipanjangkan umur. Berbahagia selalu di samping suamimu dan anakmu tersayang. Ini kelas daripada Haji Ismail Haji Ibrahim. Nur Sadatul Qamariah dan juga HMN Family yang berada di Kampung Sungai Akar di Lamak Kanan dan juga di Rimbaya. Doa dan ucapan buat Cikgu Hajah Siti Dahriah binti Haji Muhammad Nur. Terima kasih kepada pengirimnya Zuriati Haji Dullah seperti mana yang tertera pada profil WhatsAppnya pada malam ini. Terima kasih sekali lagi, selamat hari jadi buat Cikgu Hajah Siti Dahriah binti Haji Muhammad Nur. Dan daripada rakan pendengar kita Haji Awang yang berada di Perpindahan Lamak Kanan, selamat hari lahir buat

Hajah Jorani binti Haji Zainal. Semoga dikurniakan kebaikan pada hari ini dan hari-hari mendatang. Sentiasa dalam rahmat dan juga perlindungan Allah, diberikan iman dan takwa, dimurahkan rezeki yang penuh berkah, panjang umurnya, usianya berkah, doanya mustajab, hajatnya tertunai, diberikan kesejahteraan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Semoga terus kekal sihat dalam kehidupan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, sekali lagi, selamat hari lahir, sanah helwah dan happy birthday kepada Hajah Jorani binti Haji Zainal. Ini daripada Haji Awang yang berada di kawasan 2 Perpindahan Lambak Kanan. Terima kasih Haji Awang. Jangan lupa untuk kami pening menghubungi kami nanti untuk sembang-sembang malam minggu. Apa khabar kekanda? Serbanun K, memang jarang bersama kita di sebelah malam begini, tapi malam ini ada bersama. Katanya selamat malam. Sibuk malam ini mempersiapkan acara esok. Cucu akan disambut hari lahirnya yang 4 tahun. Kerana itulah ya, sekeluarga mengambil peluang untuk berkumpul dan juga mempersiapkan untuk acara esok ya. Si cucu birthday 4 katanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lancarlah segala persiapannya. Jadi meriahlah esok bersempena dengan cuti sekolah juga kanda ya. Jadi dapatkan rehat yang cukup supaya esok dapat enjoy, dapat santai, dapat rehat dan relax bersama keluarga biskita esok ya. Baiklah, kita dengarkan lagi sebuah lagu. Kalau tadi lagu-lagu bertenaga, lagu-lagu fast song, siapa kata kita dengarkan sebuah lagu daripada Marcel pula. Kita perlahankan sedikit rentak hiburan Simfoni Harmoni malam ini. Tajuk lagunya Firasat. Penyanyi berasal daripada Republik Indonesia kalau saya tidak silap. Namanya Marcel. Terhibur hendaknya Auda mendengarkan lagu ini.

Apa khabar rakan pendengar kita, Cikgu Haji Habibah Haji Muhammad Said yang berada di kampung Batu Bersurat Gadong. Kata-kata malam ini, permulaan tidak cantik tak mengapa, namun berusaha memperindahkan dari masa ke semasa. Pengakhiran yang indah itu adalah hasil dari usaha untuk baik kepada yang lebih baik. Dan pantun juga dikirimkan pada malam ini. Tabung kecil di atas meja siling dikumpul setiap hari. Usaha kecil membawa kejayaan. Impian tercapai suatu hari. Pergi ke paya jalan seorang sehingga berehat di tepi perigi. Genggam bara api biar jadi arang. Terus berusaha, jangan berhenti. Sentiasa bersama Harmoni FM. Terima kasih dengan kata-kata mutiara malam ini dan pantun-pantun nasihat yang dikirimkan. Dan juga daripada rakan pendengar kita, sukar seh ditutung, tidak perlu kita membaiki hati orang lain dan jangan pernah susahkan diri kita menyelesaikan masalahnya. Sepatutnya kita baiki hati kita sendiri bila ada sesuatu yang menimpa, kerana meminta pertolongan dari orang yang belum kita ketahui akan mudah terjebak dengan kata-kata yang mengelirukan. Maka berhati-hatilah pada kawan yang mengaku setia, sebab yang setia itu ada masanya akan menikam kita dari belakang.

Ya, tiada dalam perjalanan buat Cikgu Chot ya serta keluarga dalam perjalanan pulang ke Baitul Rezeki Kampung Keriam Tutong dari Bandar Seri Begawan. Sebentar tadi ada acara makan-makan ya bersama dengan keluarga tersayang dan bersama Cikgu Chot dalam kenderaan ada Adam, ada Iskandar dan juga ayahandanya Tuan Haji Mahbub Haji Abdul Rahim. Apa khabar Tuan? Mudah-mudahan semuanya sihat ya. Selamat sampai ke Keriam. Mudah-mudahan malam ini sempat bertemu keluarga, gembira rasanya ya. Osman Amzah, Gadis Melayu, 9.50 minit malam waktu negara Brunei Darussalam.

Baiklah, sekarang pukul 9.54 malam waktu negara Brunei Darussalam. Seperti biasa, pada pukul 10 malam nanti kita akan kembalikan siaran ini ke Studio Jubilee 1 dan kita akan mendengarkan nanti siaran berita pukul 10 malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan Auda bersama kami di Harmoni FM, kerana usai berita nanti kita akan bersama menerusi segmen Sembang-Sembang Malam Minggu bersama dengan tetamu undangan kita sehingga pukul 12.30 malam nanti. Tapi sebelum itu, dengarkan Sheila on 7, Tunggu Aku di Jakarta. Sezul dan juga Taufik Ilyas akan kembali nanti seusai berita 10 malam.

ASEAN, peluang dan keyakinan untuk menyumbang kepada masa depan ASEAN. Dengan semangat itu dan seperti tema Republik Filipina selaku pengerusi ASEAN, iaitu Navigating Our Future Together, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, negara Brunei Darussalam akan terus menyokong usaha untuk memperkukuh perpaduan dan sentraliti ASEAN serta memperdalam kerjasama serantau. Baginda bertitah hari ini sempena memperingati ulang tahun ke-59 ASEAN, Pertubuhan Negara-Negara Asia Tenggara, mengimbas kemajuan pencapaian rantau ini dan kepercayaan berterusan bahawa masa depan serantau harus dibina bersama. Selama hampir 6 dekad, titah baginda, kepercayaan itu telah merapatkan negara dan rakyat Asia Tenggara, membentuk ASEAN menjadi sebuah komuniti yang aman dan stabil dengan kemakmuran bersama. Baginda bertitah tahun ini sangat bermakna apabila buat pertama kalinya meraikan Hari ASEAN bersama Timor Leste sebagai negara ahli ke-11 ASEAN. Di samping itu, ASEAN juga memperingati ulang tahun ke-50 Treaty of Amity and Cooperation di Asia Tenggara TAC yang menerusi prinsip-prinsip teguhnya terus memupuk kepercayaan dan kerjasama secara aman di seluruh rantau. Ketika meraikan pencapaian-pencapaian ini, titah baginda, negara-negara ahli diperingatkan tentang kekuatan jalinan kekeluargaan ASEAN. Sepanjang tahun lalu, ASEAN terus menangani cabaran bersama dan mengembangkan kepentingan bersama melalui kerjasama rapat dengan rakan-rakan luar. Semangat perpaduan yang berkekalan ini, tegas baginda, akan terus memacu usaha bersama ke arah mempromosi keamanan, keselamatan dan kemakmuran serantau dan melangkaui sempadan. Pada mengakhiri titah perutusan tahniah, ke bawah Duli Yang Maha Mulia merakamkan ucapan selamat kepada seluruh rakyat ASEAN bersempena dengan Hari ASEAN ke-59 dan bagi masa hadapan dengan perpaduan, ketahanan dan kemajuan bersama yang berterusan. Pelaksanaan wawasan Brunei 2035 perlu responsif dan selaras dengan keperluan dan keutamaan semasa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam menggariskan perkara itu semasa menyampaikan kenyataan Menteri bertajuk Kerangka Kerja Wawasan Brunei 2035 memperkukuh penyelarasan ke arah pencapaian wawasan Brunei 2035 semasa persidangan Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi. Menurut Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, rangka kerja dikemaskini bagi memastikan ia sentiasa relevan sebagai panduan yang holistik dan bersepadu dalam setiap perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian. Terdahulu, sidang dimulakan dengan sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Yang Berhormat Dato' Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri menjelaskan, kerajaan memberi tumpuan kepada 3 strategi utama untuk meningkatkan penyertaan tenaga kerja tempatan dalam sektor swasta. Turut mendapat respons, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri ialah isu kemiskinan. Menurut Yang Berhormat, usaha menangani kemiskinan memerlukan pendekatan whole of government dan whole of nation supaya dasar dan pelan tindakan dan intervensi dilaksanakan secara bersepadu dan saling melengkapi. Menteri Hal Ehwal Ugama menjawab persoalan mengenai usaha kementerian menangani permintaan terhadap pensijilan halal yang terus meningkat. Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan mengongsikan pihak kementerian memperkemaskan semakan dokumen, pemeriksaan dan pemantauan serta penyediaan panduan mengenai bahan dan ramuan yang disahkan halal. Sidang diteruskan dengan sesi perbahasan bagi usul penggubalan kod etika dan tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara yang disertai oleh beberapa ahli yang berhormat. Dewan meneruskan sidang pada sebelah petang dengan mendengarkan perbahasan bagi usul penggubalan kod etika dan tata kelakuan Ahli Majlis Mesyuarat Negara dengan pindaan yang telah dikemukakan sebelum kemudian

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

قد قدر. وحملناه على ذات ألواح ودسر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر.

فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقنا

بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.

الله أكبر الله

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Tips kesehatan semasa bercuti di luar negara. Jangan pergi ke tempat atau kawasan yang sesak, terutama di mana terdapat penyakit dilaporkan merebak. Pastikan makanan dan minuman yang diambil adalah bersih dan selamat. Senantiasa mengambil kebersihan diri. Simpan ubat yang perlu dalam beg tangan. Jika mengambil ubat yang ditetapkan, bawa preskripsi ubat dan surat doktor bersama auda. Disarankan untuk mendapat dan membeli insuran perubatan atau insuran pelancongan yang bersesuaian dari pihak-pihak pembekal insuran tempatan yang diiktiraf sebelum melancong ke luar negara bagi tujuan perlindungan semasa berada di luar negara. Sebarang pertanyaan, hubungi 123 atau layari laman sesawang www.moh.gov.bn.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan dan Radio Television Brunei.